pema wo mesiro nyame mboro huro yesiro nyame semu nsira yesiro nyanko pon semu tumi ade to wo klaso de to wo makraso de